0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Itu tadi ya Teman Pro 2, lagu dari Randy Panduga dengan judulnya I Don't Care nih Teman Pro 2. And by the way Teman Pro 2 ya, gak kerasa kita sudah berada di penghujung edisi, tentunya di edisi Spada. Dan di studio juga menunjukkan pukul 9.32 nih Teman Pro 2. Dan untuk beberapa menit terakhir ya, beberapa menit ke depan, Sukri juga bakal pamit dulu teman-teman ya. Sukri bakal pamit undur diri dari ruang siaran Teman Pro 2 ya. Dan jangan khawatir, untuk keseruan-keseruan berikutnya di edisi Santai Siang teman-teman bakal temenin bareng Kak Windy nih tentunya. Oke teman-teman berdua, semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Pokoknya teman-teman semuanya tetap semangat, tetap sehat selalu, dan jangan lupa tetap senyum teman-teman berdua. Oke lanjut, enjoy teman-teman berdua, lagu-lagu yang bakal menemani aktivitas teman-teman berdua di pagi menuju siang ini. Jangan kemana-mana teman-teman berdua, untuk keseruan berikutnya tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: puncak Jaya waktu
1: itu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mausindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mausindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: kan utang.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: bermain, mereka hanya kalah 2 kali.
1: 8 poin.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jody Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke kotak penalti, namun dikawal ketat saudara oleh pemain belakang Meksiko dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aureli Bekir yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini, ya ambil ancang-ancang saudara-saudara. Paris akan dikirimkan oleh lemparannya langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di stadion Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia, yaitu Pele dan Maradona pernah mencatat.
1: Masih stay di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Santai Siang nih. Kalau tadi di pada kalian udah temen sama Kak Sukli dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Sekarang di edisi Santai Siang ini dari pukul 10 sampai dengan pukul 15.00 atau pukul 3, kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Ini bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, Windy punya 3 lagu pertama untuk pembukaan di segmen ini. So let's listen together. Enjoy.

0: Hitlist. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: disiplin di sisi kiri. Bukayo Saka justru malah seolah-olah jadi kayak free roll ya. Dia bermain ke tengah, bermain di depan, kadang-kadang malah di depannya Harry Kane gitu. Bahkan tadi ketika dia dapat bola, walaupun bola gagal di kontrol dengan baik, dia sudah berada di depan. Artinya sisi kanan mungkin Inggris belum terlalu bisa mengeksploitasi pertahanan dari sisi kirinya Meksiko, dan kelihatan Bukayo Saka bermain lebih bebas dibandingkan posisi dia aslinya winger ya.
1: Iya. Dan yang menarik Bung, ada fenomena bahwa Harry Kane masih belum memaksimalkan sentuhannya Bung ya.
2: Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani bukan menemani sih, buat pembukaan di segmen santai siang ini nih. Tapi sebelum Windy lanjutkan, Windy masih punya beberapa lagu lagi nih. Kalau tadi buat pembuka segmen, kalau kali ini buat menemani pagi harinya teman-teman nih, buat menemani segala aktivitas teman-teman di pagi hari ini. Semoga segala aktivitasnya di pagi hari ini lancar ya teman-teman, sampai nanti tiba di penghujung hari. So ini dia, ini punya 3 lagu. Ada Kepastian Darimu dari Stinky, Ingkar Janji dari Judika, dan Rockstar dari Lisa. So let's listen together. Enjoy.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: the band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, at

dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Jack Cunningham dan Jubal Cunningham kembali lagi menjadi inspirasi dari.
1: Nah, teman-teman, beberapa lagu sudah Windy play buat menemani pagi harinya teman-teman, dan segala menemani pagi dan segala aktivitas dan kerewehan di hari Senin ini nih, biar nggak terlalu kaku ya teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum masuk di jam 11 dan sebelum Windy membagikan informasi, Windy bakal bagi play beberapa lagu lagi nih. Windy punya Something in You dari Bayu Risa, bermuara dari Mahal Ini dan Mengapa Harus Bertemu dari Dear Eccles. So, let's listen together. Enjoy.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Sudah dilakukan.

0: ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: balik. Anda jagoan siapa ni? Mexico atau Idris ni, Pak?
1: Ya, terus terang saya menjagokan Mexico, ya.
0: Mexico?
1: Okay. Iya.
0: Harus seperti apa nanti babak kedua untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini?
1: Ya, pasti ada rotasi gitu, Bung Rudi, ya. Melihat dari hasil di Interpol pertama ini.

Ditanya teman-teman di pagi hari ini nih. Nah, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 10.55, Winnie bakal balik lagi di jam 11 tentunya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: terbaik kamu. Prodi RH. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Prodi Hitlist.
2: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: yang mencetak 2 gol bagi timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
2: Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu ada kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy tentunya, teman-teman, di edisi santai siang ini nih. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 11 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Nah, obrolan yang bakal Windy bawain di jam 11 ini seperti biasa, informasi seputar yang terjadi di tanggal 6 Juli ini nih, teman-teman. Kita throwback dan kita flashback nih. Tapi sebelum itu, ini masih punya 3 lagu lagi seperti biasa untuk membuka sesi ini. Pembuka sesi ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: kepada pemain ASL.
1: Nah teman-teman, kalau kita ngomongin tanggal 6 Juli nih, kayak tadi Windy bilang, Windy bakal bawain informasi sebentar apa aja yang terjadi di tanggal 6 Juli dan penemuan yang menyelamatkan jutaan nyawa nih teman-teman. Nah, hari ini kita bakal flashback ke 6 Juli 1885 nih teman-teman, tepat di sebuah tanggal yang mengubah dunia kesehatan nih. Jadi di hari ini ilmuwan asal Prancis Louis Pasteur berhasil memberikan vaksin rabies pertama kepada seorang anak bernama Joseph Meister yang digigit anjing dan diduga terinfeksi rabies nih teman-teman. Jadi saat itu rabies adalah penyakit yang hampir selalu berakibat fatal nih. Keberanian Louis Pasteur menguji hasil penelitiannya menjadi titik awal berkembangnya dunia vaksin modern. Nah, karena penemuan ini, jutaan nyawa berhasil diselamatkan sampai sekarang. Jadi teman perdua, dari kisah ini kita bisa belajar kalau satu ide besar, kalau kita perjuangkan dengan ilmu dan kerja keras, bisa memberi manfaat bagi seluruh dunia. Jadi jangan pernah meremehkan rasa ingin tahu ya teman-teman, karena siapa tahu dari situlah lahir inovasi yang mengubah masa depan nih. Nah, habis ini kita lanjut dengan kisah penjelajahan luar angkasa yang juga tepat terjadi di tanggal 6 Juli ini nih teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani aktivitas teman-teman di hari Senin ini nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Asih Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Hitlist.

Lanjut lagi nih teman-teman. Kalau tadi kita ngobrol soal dunia kesehatan, sekarang kita terbang jauh sampai ke planet Mars nih teman-teman. Jadi tepat pada tanggal 6 Juli 1997, misi Mars Pathfinder berhasil mendarat dengan selamat di planet Mars nih. Jadi misi ini membawa rovel kecil bernama Sojourner yang bertugas mengirimkan foto, data dan informasi langsung dari permukaan planet merah. Nah, keberhasilan ini menjadi salah satu tonggak penting nih dalam eksplorasi luar angkasa. Nah, dari misi tersebut, jadi para ilmuwan memperoleh banyak informasi mengenai kondisi permukaan Mars dan membuka jalan nih bagi berbagai misi berikutnya. Ya, coba teman-teman bayangin aja deh. Teknologi yang kita nikmati sekarang lahir dari keberanian manusia untuk terus bertanya, mencoba dan mengeksplorasi hal-hal baru. Nah, siapa tahu di antara teman-teman Pro2 yang lagi dengerin ini sekarang adalah calon ilmuwan, insinyur, atau peneliti hebat dari Papua yang suatu saat ikut berkontribusi dalam perkembangan teknologi dunia nih. Nah, selain dari planet Mars, masih ada satu cerita lagi nih teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke cerita ini, Windy masih punya beberapa lagu lagi nih. Windy punya berapa ya? Windy punya 2 lagu buat menemani pagi menjelang siangnya teman-teman nih. Windy punya Hidupku dan Hidupku Kan Damaikan Hatimu dari Kafein, dan Wish You Were Here dari Avril Lavigne. So let's listen together. Enjoy.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: diblok tadi oleh John Stones. Berhasil bola dibuang jauh. Kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo melebar dia berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri. Umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi. Ada nomor punggung 4. Nah, sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez. Tidak mampu tadi menembus.
1: Nah teman-teman, jadi pada tanggal ini juga, tepatnya tahun 1189, Richard I yang dikenal dengan julukan Richard the Lionheart resmi dinobatkan sebagai Raja Inggris. Ia dikenang sebagai sosok yang berani dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat nih. Selain itu, tanggal 6 Juli 1942 juga menjadi hari kelahiran George W. Bush yang kemudian menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-43. Terlepas dari berbagai pemandangan terhadap kebijakannya, perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa setiap pemimpin akan menghadapi tantangan besar di zamannya. Nah teman-teman, jadi sejarah bukan sekedar kumpulan tanggal dan nama tokoh aja nih. Sejarah adalah kumpulan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran agar kita lebih siap menghadapi masa depan. Nah, itu dia tadi beberapa informasi sejarah yang sudah Winnie bagikan. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan jam 11.59, Winnie bakal balik lagi di jam 12 tentu saja dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya. Jadi yang rekam mana-mana tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: seperti ini berarti ya.
1: Seperti ini, tetapi intensitas permainan yang sama, mungkin akan berposisi akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini yang menarik, lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard. Dua-duanya Kak Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah tipnya akan jadi pemenang, dan itu kuncinya di dua poin ini.
0: Baik, begitu. Sampai jumpa nanti di dua orang besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak, Bung Esu, untuk perbincangannya, untuk analisisnya. Pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui kemenangan Inggris 2-3 dan melaju ke babak keempat final, yang akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik.
3: Nah, masih stay di 89 FM Produl Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kayak tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 12. Kira-kira informasi apa yang bakal Windy bakal di jam 12 ini. Nah, sebelum itu Windy masih punya, seperti biasa nih, Windy punya 3 lagu. Pertama, pembuka sesi ini ada rembuk dari Anggi Carvalho, Love Story dari Taylor Swift, dan tak terganti dari Novita Dewi ini. So let's listen together, enjoy. Oh, by the way, teman-teman, lagu remuk ini di request dari Kak Zulia di Jakarta nih. Ada salam juga buat kakak penyiarnya dan The Angel seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. So ini dia satu lagu. Ini dia beberapa lagu

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram,

0: pekan ini. Riset BRI dan Reksa Sekuritas juga mencatat bahwa data tersebut diperkirakan akan menjadi penentu arah pergerakan pasar dalam jangka pendek. Sementara tim analis tim Pranto Sekuritas menilai bahwa penguatan pasar turut ditopang ekspektasi bahwa Federal Reserve berpotensi menunda kenaikan suku bunga. Sentimen positif juga datang dari pelemahan harga minyak mentah global yang membantu meredakan kekhawatiran inflasi. Dari Jakarta, Rini Harani, Prodiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikan nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prodiga.

Nah, teman-teman, balik lagi nih, masih bareng Windy tentunya. Nah, di jam 12 ini kita bakal bahas soal, seperti biasa, topik di jam 12 adalah topik mengenai UMKM dan ekonomi digital nih, teman-teman. Jadi kita ngomongin ekonomi dan digital, kita ngomongin UMKM dan ekonomi digital nih. Tapi sebelum itu, ngomong-ngomong, ini mau nanya dulu nih, teman-teman pernah gak sih beli makanan favorit lewat aplikasi? Kayak Maxim atau Marketplace. Nah, pesan kopi lewat Instagram atau check out produk lokal pas lagi rebahan nih. Nah, kalau jawabannya pernah, berarti teman-teman sudah menjadi bagian dari yang namanya ekonomi digital. Nah, teman-teman, jadi di setiap transaksi online itu ada jutaan pelaku UMKM yang terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia nih, teman-teman. Mereka bukan cuma menjual produk aja nih, tapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Nah, kalau dulu pelaku UMKM mengandalkan toko fisik atau promosi dari mulut ke mulut, sekarang cukup bermodal HP dan internet aja nih, produk mereka bisa dikenal oleh pelanggan dari berbagai kota dan berbagai kalangan. Itulah kekuatan ekonomi digital ya, teman-teman. Jadi teknologi membuka peluang yang lebih luas untuk siapa saja yang punya semangat untuk berkembang. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh lagi tentang ekonomi digital ini, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih, untuk menemani lunchnya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah kota Pontianak hari ini mulai mengganggu aktivitas pelaku usaha dan berpotensi menekan pendapatannya. Laporan disampaikan oleh William Van Heren. William?
1: Baik, terima kasih. Ya, berdasarkan kondisi di masa ini saja. Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di kota Pontianak pada Kamis malam berdampak pada aktivitas pelaku usaha, termasuk kafe dan juga resto di kota Pontianak. Merasakan imbas.
2: Nah, masih di topik UMKM dan ekonomi digital nih, teman-teman. Jadi, nah, teman-teman, kalau ada yang bilang dunia digital cuma buat hiburan aja, itu salah banget ya. Karena sekarang saatnya ubah cara pandang nih, teman-teman. Jadi, media sosial bukan cuma tempat scrolling video atau upload foto aja nih, tapi juga bisa menjadi etalase bisnis yang sangat efektif. Nah, teman-teman, jadi banyak UMKM yang sukses karena memanfaatkan platform digital. Mereka aktif nih membuat konten menarik, berinteraksi dengan pelanggan, memanfaatkan layanan pembayaran digital ya, sampai berjualan melalui marketplace nih. Jadi disinilah peran anak muda sangat dibutuhkan ya, teman-teman. Kreativitas dalam membuat konten, kemampuan memahami tren, sampai ide-ide segar dalam promosi bisa menjadi nilai tambah nih bagi sebuah usaha. Nah, bahkan sekarang banyak generasi muda yang memulai bisnis dari hobi nih, teman-teman. Ada yang menjual makanan rumahan, kopi kekinian, terus ada juga kerajinan tangan dan pakaian. Sampai jasa desain dan editing. Jadi modalnya mungkin tidak besar nih, teman-teman, tapi semangat belajar dan konsistensi menjadi kunci utama. Jadi jangan takut memulai ya, teman-teman, karena di era digital ini peluang bisa datang dari mana aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah teman-teman, itu dia tadi obrolan seputar UMKM dan ekonomi digital nih. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 12.59. Ini bakal balik lagi di jam 1 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Fak Fak.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

散。

0: dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukan laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Udah masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih teman-teman. Dan masih bareng Windy tentunya. Seperti biasa, informasi di jam 1 ini adalah informasi seputar olahraga nih teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Datang dari dunia sepak bola nih. Jude Bellingham samai rekor 40 tahun Diego Maradona di Stadion Azteca. Pemain muda Inggris Jude Bellingham menyamai rekor legenda Argentina Diego Maradona yang sudah berusia 40 tahun. Ini terjadi saat The Three Lions mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Stadion Azteca Senin 6 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, pegawai klub Real Madrid itu menyumbangkan 2 dari 3 gol Inggris. Ini berarti menyamai catatan Maradona yang mencetak 2 gol di Stadion Azteca pada semifinal Piala Dunia 1986 melawan Belgia. Selain menyamai rekor Maradona, Bellingham juga mencatat prestasi lainnya saat menghadapi pasukan Tricolors. Menurut akun statistik Mr. Sepp, pemain berusia 23 tahun itu sukses menciptakan 2 gol hanya dalam rentang 98 detik. Torehan tersebut merupakan brace bercepat ketiga dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Rekor tercepat dipegang Toni Kroos, Jerman, saat 2 kali membobol gawang Brazil dalam waktu 70 detik pada 2014. Sedangkan posisi kedua ditempati Kylian Mbappé. Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol dalam waktu 95 detik pada final Piala Dunia 2022. Performa gemilang Bellingham juga membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia pertama menjadi 5. Menurut Squawka, jumlah tersebut sudah melewati capaian 2 legenda Inggris, Michael Owen dan Bobby Charlton. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol sepanjang tampil di putaran final Piala Dunia. Penampilan luar biasa pemain bertinggi 180 cm itu kembali menegaskan perannya sebagai motor permainan Inggris di turnamen ini. Di usia muda, Bellingham terus menambah daftar rekor dan menjadi salah satu kandidat kuat pemain terbaik Pildun 2026. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: dan kita juga senang.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
3: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Selasa, 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia.
1: Osaka hentikan Sabalenka tembus perempat final Wimbledon 2026. Naomi Osaka mengakhiri dominasi Aryna Sabalenka pada babak keempat Wimbledon 2026, Minggu 5 Juli 2026. Kemenangan itu mengantarkannya ke perempatan final turnamen Grand Slam lapangan rambut tersebut untuk pertama kali. Bermain di lapangan utama All England Club, Osaka menang 2 set langsung dengan skor 6-2, 7-6. Hasil tersebut mengakhiri 3 kekalahan beruntunnya dari Sabalenka sepanjang musim 2026. Kemenangan itu juga menjadi yang pertama atas Sabalenka sejak US Open 2028. Osaka sekaligus memutus laju 14 perempat final Grand Slam beruntun milik petenis nomor 1 dunia tersebut. Osaka tampil agresif sejak awal pertandingan setelah sempat kehilangan game pembuka. Ia merebut 5 game beruntun dan menutup set pertama hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Set kedua berlangsung lebih ketat hingga berlanjut ke 3... Menulangi. Set kedua berlangsung lebih ketat hingga berlanjut ke tie break 8-8 Osaka dan kesalahan Sabalenka membawanya mengamankan kemenangan dengan 6 poin berturut-turut. Keberhasilan tersebut menjadikan Osaka petenis putri Jepang ketiga yang mencapai perempat final Wimbledon era terbuka. Selanjutnya, ia akan menghadapi Karolina Muchova dalam pertemuan ketujuh mereka di level tour. Sementara itu, Sabalenka mengakui tidak mampu menandingi permainan Osaka sepanjang pertandingan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: inisiatif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.
1: Dua gol ke gawang Brazil, Haaland kini sejajar dengan Messi dan Mbappe puncak top skor. Erling Haaland menjadi sosok sentral di balik kemenangan sensasional Norwegia atas Brazil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Haaland tampil sebagai pembeda dengan memborong dua gol yang lahir pada menit ke-79 dan 90. Penyerang berusia 26 tahun itu kini telah mengoleksi 7 gol di ajang Piala Dunia. Gol itu juga menyamai catatan Lionel Messi dan Kylian Mbappe di puncak daftar top skor sementara turnamen. Brace tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Brazil. Pemilik 5 gelar juara dunia di turnamen paling bergengsi itu tidak hanya mencetak 2 gol kemenangan. Haaland juga memimpin perayaan ikonik pesta Viking bersama ribuan supporter Norwegia. Norwegia memastikan tiket ke perempat final usai menumbangkan Brazil dengan skor 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Hasil tersebut mengantar tim berjuluk The Lions melaju ke 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Usai peluit panjang berbunyi, striker Manchester City itu kembali mencuri perhatian. Kapten timnas Norwegia, Martin Odegaard menyerahkan sebuah drum kepada Haaland. Haaland kemudian berdiri di depan tribun supporter Norwegia untuk memimpin selebrasi khas Viking Club. Aksi tersebut langsung disambut ribuan dukungan Norwegia yang memenuhi stadion. Suasana kemenangan pun berubah menjadi pesta besar yang memperlihatkan eratnya hubungan para pemain dengan para supporternya. Keberhasilan menyingkirkan Brazil semakin menegaskan status Haaland sebagai salah satu pemain terbaik di Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Brazil juga mengakhiri penantian panjang Norwegia di panggung dunia. Setelah terakhir tampil pada Piala Dunia 1998, generasi emas yang dipimpin Haaland akhirnya mampu mengukir sejarah baru dengan menembus babak perempat final. Pada fase berikutnya, Norwegia akan menghadapi pemenang laga Inggris kontra Meksiko. Haaland dan rekan-rekannya kini berpeluang melanjutkan kisah sensasional di Piala Dunia 2026. Informasi kami dilansir dari laman kami rri.co.id. Dan ini juga merupakan informasi terakhir yang dibagikan di sesi ini, di jam 1 ini ya teman-teman. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 1.50. Winnie bakal balik lagi di jam 2 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kantor Perdana Menteri Singapura menyebut pertemuan tahunan Presiden Prabowo dan Wong akan semakin mempertegas hubungan Indonesia dan Singapura. Pertemuan kedua pemimpin negara merupakan komitmen dari kedua pemerintah untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Singapura. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK kini tengah memverifikasi laporan tersebut.

Nah, masih di 2.1 FM Pro 2 Fafok, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya, teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, ini bakal balik lagi di jam 2, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Seperti biasa di jam 2 ini, Windy bakal bawain informasi seputar dunia hiburan atau entertainment nih. Tapi sebelum itu, Windy punya 3 lagu. Dan seperti biasanya lagi nih, 3 lagu pembuka di sesi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafok.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas.
0: Wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: atlet mampu tampil maksimal pada ajang tersebut. Dari Hubungan Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, hingga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 18 kecamatan di Purbalingga ditetapkan sebagai kecamatan berdaya, meskipun beberapa program belum berjalan sepenuhnya. Informasinya disampaikan oleh Fitri Hasanah. Fitri.
2: Baik, pendengar, masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mendapatkan akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari pemberdayaan mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul saat ini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan SK Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan berlaku sejak 13 Mei 2026. Berkas laporan SK tersebut telah dikirimkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dikatakan penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama pemberdayaan masyarakat Dinas Permasdes P3A Purbalingga Tosino Hasana bahwa program kecamatan berdaya dijalankan melalui 4 pilar utama meliputi rumah perlindungan perempuan dan anak RPPA, perlindungan lansia dan disabilitas, taruna karya mandiri atau zilenial, serta sport center. Menurutnya RPPA telah memiliki legalitas di seluruh kecamatan, namun pelaksanaan programnya masih dilakukan secara bertahap, yakni baru berjalan di 6 kecamatan di Purbalingga, yakni Kecamatan Bukateja, Bukatari, Kaligondang, Kejobong, serta Negara dan Pengadikan. Berikut penuturan Asinur Hasanah yang merupakan penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama dan pemberdayaan masyarakat pada Dinsos Permasdes P3A Purbalingga.
3: Seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga itu sudah menjadi kecamatan

sedangkan untuk pilot op center di Unhas Termasuk ke-3 Purbalingga telah berkoordinasi dengan Bintarakar sejak 15 Mei 2026 untuk mendata fasilitas olahraga di setiap kecamatan yang akan menjadi dasar pengembangan sarana

Sejumlah lagu Blackpink yang sukses mendunia dan pecahkan rekor. Blackpink berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop paling berpengaruh di industri global musik. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Popularitas tersebut memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Berikut 7 lagu Blackpink paling populer yang dikutip dari berbagai sumber nih teman-teman. Ada di urutan pertama ada How You Like That yang dirilis pada tahun 2020. Yang paling sukses sejak dirilis pada 2020 ini, lagu ini telah melampaui 1,17 miliar streaming di Spotify dan hampir 1,8 miliar tayangan YouTube nih teman-teman. Nah di posisi kedua ada Kill This Love 2019. Lagu ini menjadi salah satu lagu paling ikonik milik Blackpink yang membuat mudah dikenal penggemar. Nah, lagu ini sendiri mencatat hampir 1 miliar streaming di Spotify, sementara video musiknya melampaui 2 miliar penayangan di YouTube. Di urutan ketiga ada Pink Venom 2022 dengan musik yang dengan memadukan instrumen tradisional Korea dan musik hip hop. Konsep tersebut membuat lagu ini meraih lebih dari 916 juta streaming di Spotify. Dan musiknya juga mencatat lebih dari 90 juta tayangan dalam 24 jam. Nah, di urutan selanjutnya ada Dudududu 2018 yang menjadi salah satu lagu yang mengangkat popularitas Blackpink ke tingkat global sejak 2018. Lagu ini telah mengumpulkan lebih dari 805 juta streaming di Spotify dan video musiknya menjadi milik girl group Korea pertama yang menembus 2 miliar tayangan di YouTube. Nah, di urutan selanjutnya ada As If It's Your Last 2017. Lagu yang membuat Blackpink meraih lebih dari 719 juta streaming. Karena memadukan melodi yang ceria dan nuansa energiknya menunjukkan sisi berbeda dari Blackpink nih yang tetap digemari penggemar. Nah, urutan selanjutnya ada Love Sick Girl 2020. Lagu ini menjadi salah satu lagu unggulan Blackpink juga nih teman-teman dari album yang dirilis pada 2020. Jadi lagu ini telah mencatat hampir 670 juta streaming di Spotify. Dan video musiknya juga dikenal berkat visual sinematik dari konsep yang penuh warna nih teman-teman. Nah, dan di urutan terakhir ada Shutdown 2022. Musik yang dengan memadukan sampel musik klasik dan irama trap yang khas, lagu ini telah melampaui 810 juta streaming di Spotify. Shutdown juga debut di peringkat pertama tangga lagu mingguan global Spotify nih teman-teman. Jadi ketujuh lagu tersebut menjadi bagian penting nih dalam perjalanan Blackpink di industri musik global. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: disampaikan oleh Raihan Putri.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro 2 Fakfak.
4: It was all green lights. It was just you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Imaginary release trailer Operasi Pesta Copet, kisah copet amatir di festival musik. Rumah produksi Imaginary resmi merilis official trailer film Operasi Pesta Copet setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal aka Iqbal Ramadan, Adut aka Christo Immanuel Tia aka Zulfa Maharani, dan Melody aka Kawela Wiba. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan. Tak hanya menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, trailer juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokohnya. Di balik aksi kriminal tersebut, film ini menyoroti tekanan ekonomi mendorong orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026 dan akan menghadirkan perpaduan drama, komedi, aksi, serta potret kehidupan sosial di tengah kemeriahan festival musik. Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi seputar dunia hiburan atau entertainment yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 2.54, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman, karena gak berasa Windy sudah menemani ruang dengar ya teman-teman, dari pukul 3 sampai dengan sekarang nih pukul 2 menjelang pukul 3. Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 10 sampai dengan pukul 2 menjelang pukul 3 nih teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal teman sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan ya. Bye-bye.

0: di kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yoyolah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Elong Brodo itu dia lagu dari Ahmad Dhani teman-teman, dengan lagunya yaitu Begitulah Cinta, Faith siapa? Faith Raisa dan juga Odi Agam teman Brodo. Dan kayaknya lagu yang pas banget ya untuk memulai sesi Maul menemani ruang dengar kalian semua teman-teman ya, di edisi hari Senin tanggal 6 bulan Juli tahun 2026. Dan teman Brodo gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya di hari Senin ya. Ini hari pertama kita bekerja, kayaknya emang udah luntang lantung teman Brodo dua ya. Kayaknya masih belum bisa move on dengan weekend kemarin, jadi kayaknya masih lemes-lemes juga nih. Aduh, jangan lemes-lemes sama Bro 2. Karena Maul bakal menemani ruang dengar kalian semua di 89 FM Pro 2 Fak-Fak dari jam 3 sore hingga nanti menjelang jam 8 malam. Dan juga kita bakal asik-asikan tentunya dengan informasi-informasi yang menarik dan juga musik-musik yang gak kalah gokil. Teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget ya, lagu favorit kalian sambil menemani aktivitas ataupun kerjaan kalian di sore hari ini, bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2, kita masuk ke lagu selanjutnya. Setelah ini kita masuk ke informasi lokal, yaitu informasi seputar Kota Pala ataupun Kota Fak-Fak. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Noah and Raymond Girl teman Pro 2 dengan lagunya Suara Dalam Kepala. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pilihan lagu terbaik

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Yo, Sultan Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Ulom Pro 2 ya. Dan seperti yang Maul bilang, kalau misalnya di pukul 3 ini kita bakal bahas seputar kota Fak-fak dan sekitarnya nih teman-teman, supaya kamu semua tidak ketinggalan dengan update terbaru ya, mengenai mengenai berita-berita lokal ataupun berita-berita seputar Fak-fak teman-teman. Kan malu ya kalau misalnya udah tinggal di Fak-fak udah lama-lama tapi kok masih aja ketinggalan berita dari Fak-fak ya. Wah. Anyways, kita buka dengan satu informasi pertama kita teman Pro 2. Kalian tahu enggak sih, dan juga kamu semua harus tahu sih lebih tepatnya, kalau Kabupaten Fak-fak meraih juara umum MTQ ke-11 ya, tingkat Provinsi Papua Barat di tahun 2026. Wih, bangga banget teman-teman. Kok bisa kalau iya, jadi Kabupaten Fak-fak berhasil meraih predikat juara umum nih pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat pada tahun 2026 dengan perolehan nilai yaitu 138. Wow. Prestasi tersebut diumumkan pada malam penutupan MTQ ya. Dan juga MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat diselenggarakan sejak 30 Juni hingga 4 Juli 2026 dan diikuti oleh kafilah dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat nih teman-teman. Di mana selama 5 hari pelaksanaan para peserta berkompetisi dalam berbagai cabang lomba. Nah, dan juga cabang lomba yang menampilkan kemampuan terbaik mereka ya. Dan teman-teman, keberhasilan Kabupaten Fak-fak menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh kafilah ya, dan juga para pelatih, pembina, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat nih yang telah mempersiapkan peserta secara maksimal. Prestasi ini juga menjadi motivasi tentunya untuk terus meningkatkan pembinaan generasi Qurani di Kabupaten Fak-fak teman-teman. Dengan berakhirnya MTQ tingkat provinsi ini, perhatian selanjutnya akan tertuju pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional nih, yang akan dijadwalkan berlangsung di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Wih, gokil banget teman-teman. Diharapkan para peserta yang akan mewakili Provinsi Papua Barat dapat mempersiapkan diri nih dengan sebaik-baiknya agar mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Wow, ternyata ya Fak-fak bisa menjadi juara umum MTQ ke-11 teman-teman. Emang sih gak bakal ini ya, gak diragukan lagi kalau misalnya bakat-bakat pemuda-pemudi dan juga kafilah-kafilah yang ada di Fak-fak tuh emang keren-keren sih teman-teman ya. Maul juga punya teman yang ikut MTQ, kayaknya keren banget sama Bro 2. Maul sih gak bisa, waduh. Emang respect banget teman-teman ya. Dan itu dia berita dan juga informasi kita yang pertama mengenai Kabupaten Fak-fak ya, yang meraih juara umum pada MTQ ke-11 di tingkat Provinsi Papua Barat. Dan tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id, teman Pro 2 ingin membaca informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ataupun mendownload RRI News teman-teman. Dan nomor 2 tetap stay tune 89 FM. Setelah beberapa lagu berikut, kita masuk ke informasi selanjutnya. Ini dia lagu dari Tate McRae, yaitu Just Keep Watching.

0: watching.
1: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.
3: Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid.
1: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: pengantar situasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Yang nomor 2 itu dia lagu dari Alec Benjamin, teman-teman, yaitu Different Kind of Beautiful, nomor 2. Tapi emang ya, sama seperti Alec Benjamin bilang, kalau misalnya setiap manusia itu punya kecantikan dan juga kerupawanannya berbeda-beda, teman-teman. Ada yang cantik secara visual di luar, ada juga yang cantik dari innernya ya, dari dalam, teman-teman. Tapi semuanya kayaknya cantik deh, teman-teman. Aduh, gombal, teman-teman ya. Dan juga nomor 2 yang masih beraktivitas dan juga kerja, kayaknya di pukul 4:30 ini kayaknya udah mulai pada siap-siap pulang ya, persiapan pulang. Jadi kalau misalnya kamu semua yang lagi OTW pulang dengan kendaraannya masing-masing, mau berkendara dengan motor dan juga mobil, kalau mobil enak ya, masih bisa sambil mendengarkan Maul di 89 FM dan juga lewat radio mobil. Tapi kalau teman-teman yang bermotor, bisa lewat RRI Digital lah. Lewat RRI Digital sambil dengerin lewat earphone-nya masing-masing juga bisa, teman-teman. Pokoknya hati-hati di jalan. Kalau misalnya nomor 2 yang mau request lagu favorit kalian sambil OTW pulang ke rumah, boleh banget, teman-teman. Silakan hubungi Maul di 0811-4894-990. Nah, juga nomor 2 ini kita ada requestan lagu sebenarnya. Ada requestan lagu dari Kak siapa nih? Dari Kak Irwan, katanya mau request lagu dong, lagu dari Giring Ganesha, yaitu Burung Gereja. Waduh, ini lagunya dari Dul Jailani juga nih, nomor 2 ya, Faith Dul Jailani. Jadi Kak Irwan udah stay tune ya, maksudnya masih stay, teman-teman. Kalau misalnya udah stay dan juga masih stay, nomor 2 kita langsung dengerin lagu requestan dari Kak Irwan, yaitu Giring Ganesha yang Burung Gereja, Faith Dul Jailani. Tetap stay tune 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: further more on
1: Jesus.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: this. Just wide awake, waiting on a good night kiss.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
5: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
4: Wah, banyak duit dong.
5: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
4: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
5: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
4: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Dan nomor 2 itu dia lagu dari Ava Max dengan lagunya itu Salt on Pro 2 ya. Dan juga masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan juga teman-teman di pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur di pukul 5 sore ini terlihat dari studio cuaca di Fak-Fak aman-aman aja nomor 2 ya, cerah-cerah aja. Jadi kayaknya para pemburu sunset bakal suka dengan cuaca seperti ini teman-teman. Karena tentunya sunset Fak-Fak bisa kelihatan dari Jalbar ya. Bisa dari mana lagi nih teman Pro 2? Terserah dari kalian lokasinya, lokasi favorit kalian dari mana teman Pro 2 untuk melihat sunset ya. Kalau mau sih dari rumah sendiri aja ya. Karena kalau dari rumah mall juga udah kelihatan nih dari depan jalan ya. Dan kalau misalnya dimanapun dimanapun lokasi favorit kalian untuk melihat sunset, karena kita akan melihat sunset yang sama ya, pasti sama cantiknya Tom Pro 2. Jadi pastikan kamu semua yang lagi OTW pulang nih ya, mungkin bisa sambil lihat langitnya Fak-Fak yang bakal diterangi oleh sunset yang gak kalah cantiknya tahun Pro 2. Tentunya sambil ditemani juga oleh Maul dan juga teman-teman 89 FM Pro 2 lainnya yang lagi request-request lagu juga nih teman-teman. Jadi kalau tahun Pro 2 masih mau request lagu boleh banget ya, silakan menghubungi Maul di 0811 4894 990. Dan juga tahun Pro 2 kalau tadi udah ada lagu requestan dari Kak Irwan ya di pukul 4 tadi, sekarang ada requestan lagu dari Kak Eka. Wow, dari Kak Eka katanya mau request lagu dari Coldplay dong Kak, sambil pulang kerja nih teman-teman. Oke, siap. Emang ya jam-jam segini udah jam waktunya, udah waktunya pulang kerja maksudnya teman-teman. Dan kalau bisa pulang kerja sambil berkendara, sambil dengerin 89 FM Pro 2 Fak-Fak, sambil ditemani lagu dari Coldplay dan juga sambil ditemani oleh sunset Fak-Fak yang gak kalah cantiknya. Waduh. Oke, tamu Pro 2, kita langsung masuk ke lagu Coldplay nih. Tapi Kak Eka bilangnya lagu Coldplay aja sih. Jadi mau masukin yang ini ya, Kak Eka ya. Lagu Coldplay dengan lagunya itu My Universe Fate BTS. Wah. Jadi kayaknya bisa menghibur fans Coldplay, bisa menghibur fans BTS yaitu ARMY juga nih, teman-teman. Jadi kita langsung dengerin aja lagu dari Coldplay yaitu My Universe Fate BTS.

0: FM.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
5: Teman Pro 2, melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren.
4: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Every not a way that you talk, anything that you say, get it wrong.

0: Cause no time. I'm Pedro.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

FM. Terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

2. Tahukah kamu, selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
3: Hah? Di mana?
2: Yuk, ku anterin.

0: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Val. Hey Is, lapar nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu.
2: Dalam urut 2 pada pukul 18:11 waktu Indonesia Timur, kita akan mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, Tom Pro 2 pada pukul 18.21 kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas pada sore ceria ini, teman-teman ya, dan juga jajaran pimpinan, staff, dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tom Pro 2 sambil mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib, Tom Pro 2 akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu nih, teman-teman ya. Jadi tetap saya 09 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Gabriel Aplin, yaitu My Mistake.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Hana, Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan Indonesia dan Singapura saat ini berada pada fase yang semakin matang dan penuh dengan kepercayaan.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
3: Bagaimana caranya?
2: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
3: Oh iya ya, benar juga.
2: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
3: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
2: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Esensi buku Pro2Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta.
2: Esensi buku Pro2Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Elong Bro 2 itu dia lagu dari Shana Sanan dengan lagunya Menunggumu Sampailah ya sampai akhir hidup. Wow, sangat setia Elong Bro 2 ya. Tapi emang kalau misalnya sudah menjadi apa ya, separuh hidupku gitu ya teman-teman ya. Udah kayak ini kayaknya tulang rusukku deh. Waduh, tulang rusukku yang aku cari selama ini ya. Dan juga kalau misalnya kamu semua sudah menemukan seseorang yang emang tepat kayaknya, ya iya sih, akan kupertahankan sampai akhir hidupku juga. Waduh. Ini 92 di pukul 19:28 ini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga hari Senin kalian semua lancar terus. Mau pasti kira kalian udah pada pulang gitu ya. Udah pada pulang dari kantor, dari beraktivitas, atau mungkin masih ada di jalan ya, baru selesai aktivitas kalian, lagi OTW pulang ke rumah, atau mungkin ada teman Pro 2 yang udah pada rebahan di kasur. Pokoknya teman Pro 2 selamat beristirahat. Dan gimana hari Senin kalian, teman-teman? Dari Senin pagi ya hingga sekarang sudah mau masuk di jaga malam dan 30 menit terakhir nih, teman-teman ya. Dan semoga aja Senin kalian semua di minggu kedua di bulan Juli ini semua lancar abis, teman-teman ya. Semoga enggak ada hari-hari buruk tuh. Kalaupun ada hari buruk, teman Pro 2 tenang, itu cuma satu kok dari sekian hari baik kalian. Waduh, enak banget ya kalau ada yang support kayak gini, ada yang support kayak Maul, teman Pro 2. Jadi kalau teman Pro 2 yang butuh support, butuh obrolan ya, butuh curhat-curhat, boleh banget teman-teman, silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget ya teman-teman ya. Jangan sungkan-sungkan tentunya teman Pro 2, karena tentunya Maul bakal menemani kalian semua nih sampai nanti menjelang pukul 8 teman-teman. Dan kita baru aja dapat rekesan lagu dari Kak Julia yang ada di Jakarta ya. Katanya boleh gak request lagu tentunya. Dan Kak Julia mendengarkan lewat RRI Digital. Teman Pro 2 yang belum install RRI Digital, silakan menginstalnya teman-teman. Karena kalian dimanapun dan juga kapanpun kalian berada, asalkan kalian punya data dan juga HP, kalian bisa mendengarkan suara Maul yang indah ini. Waduh. Anyway, teman Pro 2, kita langsung jawab nih. Kak Zuli yang ada di Jakarta, kita bentar lagi ya, bentar lagi diputar, Kak. Bentar lagi diputar, Kak Julia. Tetap stay tune ya. Dan juga teman Pro 2 yang mau ikutan request, boleh banget ya. Dan juga kalau mau sih jam-jam segini tuh enaknya kita dengerin lagu yang galau-galau. Hah? Lagu galau-galau? Kenapa Kak Maul? Karena sebentar ada di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Udah jam 8 ke atas tuh kita udah gak boleh galau. Tapi ya nanti ya kalau misalnya kalian semua masih mau request lagu, boleh banget ya. Sekarang kita dengerin lagu dari Angie Kalpaho dulu dengan lagunya Remuk nih. Wah, lagu galau nih teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Remuk, Angie Kalpaho.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kamu tahu itu tuh, siapa tuh dia tuh?
3: Kok tak ikutan ejek dia, kak?
4: Tidak, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu. Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
6: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Elton Pro 2 sambil ditemani oleh lagu dari Andra The Backbone, yaitu lagunya Tunggu Aku. Elton Pro 2, tidak terasa sekarang sudah pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Mau sudah menemani kamu semua ya dari jam 3 sore waktu Indonesia Timur di edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan sekarang sudah masuk di 10 menit terakhir sebelum kita beralih ke jaga malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, thank you banget ya atas atensinya. Di mana Tom Pro 2 sedang bersamai Maul, dan juga Maul sudah menemani ruang dengar kalian semua selama beberapa jam ini dengan informasi dan juga lagu-lagu yang gak kalah menarik. Namun jangan khawatir Tom Pro 2, setelah Maul pamit undur diri ini, akan ada Kak Abdi yang akan menemani kalian semua di jaga malam. Jangan galau malam-malam dari jam 8 malam hingga nanti di pukul 12 malam hingga tutup siaran, teman-teman. Jadi tetap stay tune lah 9 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu ya, teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Setelah lagu dari Andra The Backbone Tunggu Aku, akan ada lagu dari Chapel Rowan, yaitu Hot To Go, yang akan menutup sesi Maul menemani ruang dengan kalian semua. Jadi see you next time, Tom Pro 2. HOTTOGO. Yeah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak-Fak.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: sampai hiburan, lu cukup klik rni.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Yo yo yo yo yo, masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berda, balik lagi ya bersama suara yang ngebas, imut dan tegas ini ya. Apaan sih ya? Ya, balik lagi bersama Abdi Jo Pernata ya teman berdua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, edisi 6 Juli 2026. Ih, bagus nih. Tanggal 6 bulan 6 2026. Nah, kalian bisa jadikan momen ini momen bersejarah untuk kalian biar ingat, biar cepat ingat, tidak cepat lupa. Iya. Video teman berdua di tanggal 6 ini ya, ada Brasil yang kalah dan ada juga tuan rumah Meksiko yang kalah. Aduh siyo. Tapi namanya permainan ya teman berdua, aman aja buat fans Brasil ataupun Meksiko. Ini kan permainan dan bukan juga negara kita. Ya sepele aja itu, gak apa-apa. Ceng diceng-cengin teman juga gak apa-apa, asalkan jangan diceng-cengin doi, apalagi diceng-cengin sama Abdi. Kalau diceng-cengin sama Abdi ya gak bisa denger lagu kalian. Tapi Abdi bakal ngasih lagu terbaik-terbaik yang telah disiapkan dari MD Pro 2 untuk kalian semua di malam hari ini ya. Selain lagu-lagu terbaik juga Abdi nanti bakal bahas tentang ya, tentang Piala Dunia. Nanti kalau teman Pro 2 pengen sharing-sharing tentang Piala Dunia boleh banget. Kita bahas tentang negara populer kalian, kita bahas tentang negara yang telah masuk 8 besar ataupun telah keluar di 8 besar juga, telah gugur maksudnya, tidak apa-apalah. Pokoknya kita bahas satu persatu, pokoknya requestan teman Pro 2. Bang, bahas tim Inggris, oke. Bang, bahas tim Ghana, oke. Kita bahas semua, oke. Dan buat teman yang lain juga boleh juga, misalnya mereka, kalian bukan pecinta sepak bola, sepak bola juga boleh banget kita bahas apa aja, tentang percintaan, misalnya tentang drama kuliah, tentang apalagi cita-cita boleh, pokoknya semua hal yang berbau positif yang buat mood kalian naik boleh banget untuk cerita ya. Cerita aja di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau chat aja di RRI Digital. Pokoknya kita malam ini seru-seruan teman berdua. Dan sebagai awalan, ini adalah lagu Given On dengan Like I Want You. Wah, kita diawali dengan lagu yang seru nih. Check it out.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkoar-koar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangan.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lucurul de tine.
1: Cea la
2: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Nito. Video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman terbaik, ngomongin tentang Piala Dunia ya. Sebentar deh, malam ya, dini hari waktu Indonesia Timur jam 4 kita ada pertandingan Portugal melawan Spanyol. Ini big match luar biasa di nama sebesar 92. Nah, pendapat kalian 92, siapa yang menang nih? Portugal kah di bawah pimpinan Cristiano Ronaldo atau Spanyol yang ada star kidnya Spanyol di dunia, yakni Lamine Yamal. Buat teman berdua yang pendukung Portugal dan Spanyol, boleh ya sharing-sharing siapa dukungan kalian dan kenapa kalian dukung dia, dan tebak juga prediksi skor sebentar. Siapa yang menang, apakah 3-0 kah, atau ke 2-1 kah, atau 2-2 sampai penalti, boleh banget ya share aja jawaban kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Tebaik kamu.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Prodo, sekarang sudah pukul 21 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk relay dulu. Kita bergabung dulu ke Prodo Jakarta untuk mendengarkan musik live chat di hari Senin tanggal 6 Juli hari ini, teman Prodo. Jadi selama 1 jam ke depan kalian akan mendengarkan Prodo Jakarta bersama bintang tamu yang kece dengan pembahasan yang seru tentunya. Dan nanti di jam 10 Abdi balik lagi bersama teman Prodo untuk membahas tentang Piala Dunia dan lain-lainnya yang seru-seruan. Jadi tetap stay tune terus di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Selamat malam.
1: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman produser seluruh Indonesia.
0: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
0: 77 benar. 77 benar, enggak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman produser?
0: Ya, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu enggak dimarahin bos ya.
1: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
0: Kenapa?
1: Masih libur.
0: Oh, ya benar sih. Benar ya, bangun siang.
1: Bangun siang.
0: Gak ngerjain PR. Iya benar, dengan enak sepatu rodamu.
1: Hei, siapa? Oke deh, kalau gitu teman berdua, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja, segala macam gitu ya.
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
1: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
0: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105,
0: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul ya? Banget, mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Sosima dan juga Pro 2 FM Suruh Indonesia.
0: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: malam berdua, masih sama kita berdua, Dami Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja, karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini bener-bener. Ada berapa orang nih, coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya...
1: Boleh
2: ini
1: Nyala.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Oke. Okay. Saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke. Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabar ya?
7: Sehat, baik.
0: Aman ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
7: Muter-muter,
0: bener. Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
1: Apa
2: ini?
1: Oh iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan, terus gue bilang, wah menyala bangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala bangku.
0: Iya tuh bang. Untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan masih Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
6: Betul.
0: Oh. 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih, kalau itu kayaknya ini deh misinterpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Empat ya, berempat gitu.
0: Iya. Yeah.
5: Okay. Berempat.
3: Summerlin.
0: Itu tahu tuh. Bener-bener. Jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
5: Iya.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
5: November.
0: Oh baru
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita
0: ya.
2: Baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar itu.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa?
0: Gila banget.
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai, ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya. Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke. Okay.
3: Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oh, oke.
2: Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya,
1: benar.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
2: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget sama yang sambil kemarin gitu.
0: Iya, benar.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oke. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yo, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan mana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasa diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke. Okay.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bungsi. Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
2: Gimana?
0: Berarti lo semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4. Okay.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum.
0: Yeah.
3: Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi. Kenapa ya? Ada worry. Padahal nggak tahu worry kenapa gitu.
0: Yeah.
3: Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
2: Yeah?
3: Yeah. Hal-hal sehari-hari.
2: Gak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana? Mana? Kemarin?
2: Menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ini. Coba bantu.
2: Jangan. Karena mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Liriknya dicocokin, maksudnya cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya. Dan kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
1: Ah. Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Okay. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya,
0: mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tuh mampro dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
0: Yeah.
3: Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau nggak suka juga banyak juga. Gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin.
0: Yeah.
3: Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan.
0: Yeah.
3: Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
0: Okay.
3: Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu.
0: Yeah.
3: Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Oke.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kaget ya, cuman
3: ayam. Aduh, kirain.
1: Kaget. Oh. Ya, jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya.
3: Apa? Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendam gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan?
2: Dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Rilisnya serius, gue malah yang udah gini-gini, ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie,
0: yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu?
0: Iya.
3: Rilis rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah.
0: Yeah.
3: Biar kalau manggung kan energinya beda ya.
0: Yeah.
3: Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang no ya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau dia teratur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini
0: dia, selesai. Let's go.

0: dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV.
1: Wow. Wah,
0: gokil. Bisa langsung dicek ya.
2: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman Pro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
3: ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT barengan sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Oh, satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, okay. Kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Oke.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
1: Jadi,
2: menghargai juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Iya. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi ini sah-sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
5: Konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu
0: lah. Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada gak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua.
0: Lo ya.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari satu sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti.
0: Apa
4: gampang? Apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan?
0: Yeah, benar-benar.
4: Jadi ya attach-nya kurang memang. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
5: Oke. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener.
5: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
5: Cuman Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti
4: karena
0: apa.
4: Karena sekarang segampang gitu. Gak suka skip.
1: Iya. Iya.
4: Denger intronya aja gue gak suka jadi.
0: Iya sih.
1: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu kan. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang berkelar gitu, kita baca liriknya.
5: Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar.
1: Bener.
4: Mungkin
5: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
5: tahu-tahu ya kan di antara kalian apa
1: enggak. Bener. Ya rame-rame ya.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Ya guys.
0: Ya wajib kalau gitu. IP dari Romansa.
1: Bener-bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Ya.
5: Benar. Karena bukan kalau paling ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
5: Tidak pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Gak apa-apa sih sebenarnya.
2: Gue juga nggak, gue nggak apa-apa. Tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
5: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana.
4: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke.
5: Emang ngapain tidur?
2: Bukan itu ke bioskop
5: aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau temen biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau gak mau kan.
1: Iya, bener.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih,
1: Oh, dari lo, apa gue?
0: Dari gue deh.
1: Oh iya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
5: semangat tadi mana nih?
2: Viral berapa yang lu beda-beda?
1: Viral berapa yang
0: misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke,
0: ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung rusak. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD.
1: Rusak ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa SC2_
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Ya.
0: Banyak followers udah.
1: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Aku Noel Shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Mau enggak tadi bisa swipe up? Bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat, Music Life Chat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome.

0: Hey, what's up, bro?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Yo yo yo yo, masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, balik lagi ya bareng Abdi. Setelah 1 jam tadi kalian bersama Pro 2 Jakarta. Dan kali ini kalian mendengarkan suara tegas dan bersahaja dari Abdi. Ya teman Pro 2, kita balik lagi ke topik ya. Kita tadi bahas tentang Piala Dunia dan jadwal 16 besar ya, untuk besok hari, dini hari. 16 besar ini ada 2 pertandingan teman berdua. Ya, ini pertama Portugal Spanyol, kemudian Amerika Serikat versus Belgia. Pertandingan pertama dimulai dengan Spanyol dan Portugal yang akan berlangsung pada pukul 4 waktu Indonesia Timur ya. Kemudian dilanjutkan oleh Amerika Serikat versus Belgia teman berdua. Nah, laga yang pertama ini paling ditunggu ya, tentu saja mempertemukan Portugal melawan Spanyol. Dari

Di Semenanjung Liberia ini dipastikan menyajikan pertandingan penuh gengsi dan memperdua. Kedua tim ini sama-sama dikenal sebagai tim yang memiliki kualitas pemain yang kelas dunia, pemainan yang menyerang yang atraktif, dan sejarah rivalitas yang sangat panjang. Buat memperdua yang saat ini di bagian timur, pertandingan ini dijadwalkan Selasa pukul 4 waktu Indonesia Timur. Catat ya, siapkan kopi atau cemilan favorit kalian kalau mau begadang untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa ini. Yang menarik, teman berdua, pemenang laga ini langsung mengamankan satu tempat di babak perempat final. Jadi tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, menang atau pulang. Nah, teman berdua, tim Portugal atau tim Spanyol nih? 3 RRI terus mengudara untuk...

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya, teman berdua. Setelah duel antara Portugal dan Spanyol, nanti masih ada pertandingan besar lainnya ya. Yakni antara tuan rumah Amerika Serikat yang akan menghadapi Belgia dalam laga hidup mati babak 16 besar. Kick off-nya dijadwalkan berlangsung Selasa 7 Juli pukul 9 waktu Indonesia Timur, teman berdua. Amerika Serikat ini, teman berdua, tentu ingin memanfaatkan dukungan penuh publik sendiri ya untuk melangkah ke 8 besar. Namun di sisi lain, Belgia ini bukan lawan yang bisa dianggap remeh oleh Amerika Serikat. Mereka ini ya memiliki pengalaman di turnamen besar dan dikenal sebagai tim yang disiplin serta berbahaya dalam serangan balik. Yes, apalagi ada Lukaku tuh. Nah, pertandingan ini nantinya akan menghadapi pemenang laga Portugal melawan Spanyol di babak perempat final. Artinya, persaingan menuju semifinal semakin ketat dan setelah big match ada big match lagi nih.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Langkah tegap maju. Jalan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: iya.
1: Akhirnya mereka akan melakukan hal-hal yang di luar hukum gitu Pak. Biasanya seperti itu karena biaya mereka besar Pak.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram @

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Cuman perlu dua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijaya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fakfak Programa 2.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya pagi ini Desi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Edisi Selasa 7 Juli 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun di subuh-subuh ini ya. Tentunya ada yang sudah bangun mempersiapkan diri untuk aktivitas pekerjaan dan juga segala hal yang akan dilakukan. Kemudian yang sudah pada bangun nih dari jam berapa untuk nonton bola. Wow, pasti asik ya, rame juga yang lagi nobar di pagi ini. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu semua dalam beraktivitas. Jangan lupa bersyukur karena kamu sudah dijaga sang Maha Kuasa sepanjang malam, beristirahat dengan begitu nyenyak, dan di pagi ini tentunya sudah bangun dengan tubuh kesehatan yang lebih baik dari hari kemarin. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ih, kenapa kamu lempar?
4: Rabies. Emang itu anjing rabies?
3: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
4: Jangan, kasihan anjingnya.
3: Rabies itu nular.
4: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
3: Gimana?
4: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
3: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
4: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
3: Ah, ribet.
4: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
3: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
4: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
3: Aduh, jangan lupa.
4: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada, masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang baru bangun. Selamat pagi, semoga hari ini kamu sudah bangun dan dengan tubuh yang sehat ya. Tentunya kalau bangun pagi biar kamu tidak malas-malasan, ayo olahraga ringan. Mungkin lari-lari kecil ya, sekeliling rumah, atau yang suka langsung lari-larinya di seputaran jalan reklamasi untuk wilayah Fak-Fak. Nah, pagi-pagi begini kalau sudah pada bangun, langsung beres-beres kamar buat sarapan, atau ada yang kamu bangun terus scroll-scroll dulu ini, ada berita apa ini di HP. Nah, tentunya bangun pagi-pagi jangan langsung lihat HP ya teman Pro 2 ya. Kalau boleh olahraga ringan, meneguk air hangat ya, karena sehat itu sangat-sangatlah penting. Kalau kita sehat, tubuh kita yang sehat, segala aktivitas yang akan kita kerjakan di sepanjang hari ini juga pasti berjalan dengan lancar. Nah teman Pro 2, untuk di pukul 6 ini ya teman Pro 2, ada dua nomor lagu yang sudah disiapkan untuk menemani kamu di pagi ini.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
1: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: atau merah juga, tapi tidak bisa.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya yang bersumber dari pemerintah pusat. Program tersebut diprioritaskan bagi warga kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Erwan Syahindo, mengatakan Kabupaten Fakfak memperoleh alokasi bantuan BSPS dari kementerian terkait. Menurutnya, Kelurahan Fakfak Utara diperkirakan mendapat sekitar 40 unit bantuan, meski angka tersebut masih bersifat sementara dan menunggu data resmi. Ia pun jelaskan program BSPS merupakan bantuan stimulan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dalam kondisi rumah tidak layak huni, seperti belum memiliki fasilitas mandi, cuci kakus, dapur yang belum memadai, maupun bangunan rumah yang mengalami kerusakan berat atau terancam roboh. Menurut Erwan Syah, setiap penerima memperoleh bantuan senilai 25 juta yang terdiri atas 22 juta untuk penyediaan bahan bangunan, 3 juta untuk biaya tenaga kerja. Ia pun menegaskan bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan langsung berupa material bangunan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Erwansyah menambahkan pelaksanaan program BSPS akan diawasi secara ketat agar tetap tepat sasaran. Ia mengaku turun melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan penerima benar-benar memenuhi persyaratan. Apabila ditemukan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria atau berstatus tidak memenuhi syarat, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih berhak.
0: 01 untuk Spanyol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman perdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari antaranews.com. Petenis Indonesia Aldila Sujadi harus mengakhiri perjuangannya pada ganda campuran Wimbledon 2026 setelah tersingkir di babak perempat final bersama pasangannya asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari Mark Polman dan Storm Hunter dengan skor 6-7. 5-7 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit di All England Club, London, Inggris pada Senin. Laga berlangsung ketat sejak set pertama. Kedua pasangan sama-sama mampu menjaga servis hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga penentuan pemenang harus dilakukan melalui tie break. Pada tie break, Polman dan Hunter tampil lebih efektif dengan memanfaatkan poin-poin krusial untuk menang 7-5 dalam mengamankan set pembuka. Memasuki set kedua, pertandingan kembali berlangsung sengit. Aldila dan Andreozzi sempat memberikan perlawanan dan menjaga kedudukan tetap imbang hingga 5-5. Berdasarkan statistik pertandingan, pasangan Australia itu membukukan 8 8, sedangkan Aldila Andreozzi hanya mencatat 2 8. Polmans dan Hunter juga menghasilkan 18 winner bertanding 6-6 milik Aldila dan Andreozzi, serta mengoleksi 94 poin, sementara lawannya mengumpulkan 84 poin. Hasil tersebut membuat Aldila harus angkat koper dari Wimbledon setelah juga terhenti di sektor ganda putri bersama rekan senegaranya, Jannik Jen, pada babak kedua Grand Slam lapangan rumput tersebut.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Personil Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Fakfak memberikan teguran kepada sejumlah masyarakat yang kedapatan menumpang dan duduk di atas kap mobil pickup yang sejatinya diperuntukkan untuk mengangkut barang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa. Kasat Lantas Polres Fakfak itu MR Prabowo mengatakan bahwa teguran yang diberikan kepada masyarakat bukan semata-mata untuk melakukan penindakan, melainkan sebagai bentuk edukasi agar masyarakat memahami risiko yang ditimbulkan ketika menumpang di atas kendaraan bak terbuka. Menurutnya, saat kendaraan melaju melakukan pengereman mendadak atau melewati jalan yang tidak rata, penumpang di bak mobil pick up sangat berisiko terjatuh dan mengalami luka serius, bahkan kehilangan nyawa. Karena itu pihaknya terus mengedepankan pendekatan humanis melalui sosialisasi dan teguran agar masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Kasat Lantas menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas setiap pengguna jalan. Ia menghimbau masyarakat agar tidak lagi menggunakan bak mobil pick up sebagai sarana mengangkut penumpang dan memilih kendaraan yang memang dirancang untuk mengangkut orang.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Di mana?
2: Yuk, ku anterin.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 di mana saja berada. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang sudah gabung, selamat pagi di Pro 2 Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hingga nanti kita di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya Desi masih menemani ruang dengar teman Pro 2 dengan informasi-informasi ringan maupun lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan buat teman Pro 2 yang sudah stay tune dari subuh tadi ya, yang mau gabung boleh nih, gabung bersama dengan Desi di Spada. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung komen di WhatsApp Pro 2 di 0811 489490.

Pro 2. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 3 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. 1 jam ke depan, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara bakal Desi hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. FIP terbesar di Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: korban untuk menghilangkan jejak.
1: Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya dengan cuaca kota Palapak-Pak yang cerah di pagi ini, tentunya kamu juga sudah pada siap-siap ya berangkat dari rumah ke tempat kerja. Hati-hati di jalan, jangan lupa mengecek lagi kalau kamu masih di rumah, bawaan kamu untuk hari ini apa saja, jangan lupa sertakan botol minum kamu, karena segala aktivitas yang dilakukan ya harus kita rajin minum air putih tentunya untuk kesehatan dan makin semangat dalam beraktivitas ya. Buat kamu yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia kelahiran maupun pertambahan setahun usia kelahiran maupun apa saja dalam kehidupan kamu, semoga hari ini merupakan hari yang baik dan penuh dengan sukacita, bahagia bersama dengan orang-orang tercinta. Dan ini sudah pilihkan 3 nomor lagu ya untuk menemani semua teman Pro 2 di pagi ini. Ada satu miliknya Adhikara Fardi dengan Katakan Saja.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: she thought she was going to get with me.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Pagi-pagi sebelum beraktivitas, sudah pada sarapan belum ini teman berdua? Dan tentunya kamu harus sarapan makanan-makanan yang sehat. Jangan pagi-pagi sudah konsumsi kopi, pakai gula 2 sendok, kemudian belum lagi kamu makan gorengan, waduh. Kalau makan sarapan tuh yang sehat-sehat. Bisa kamu konsumsi alpukat atau telur rebus, nasi goreng buatan mama yang lezat luar biasa. Tapi jangan terlalu berminyak juga ya mama ya, karena pagi-pagi kalau konsumsi ya minyak-minyak juga tidak baik untuk kesehatan. Ada beberapa sarapan ideal yang sehat dan mengenyangkan nih teman pro 2. Yang pertama ada oatmeal dengan buah segar. Oatmeal adalah pilihan sarapan yang praktis dan mengenyangkan. Kamu dapat menambah buah seperti pisang, stroberi, atau jeruk untuk memberikan rasa manis alami tanpa tambahan gula. Oatmeal kaya akan serat dan dapat membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Yang kedua, telur rebus. Nah, itu seperti tadi Desi bilang ya, telur rebus. Telur rebus, makannya pakai apa ini teman pro 2? Telur rebus dan alpukat juga boleh. Atau alpukat dengan roti juga ya, enak ya. Jadi tidak harus pakai selai ya, manis-manis. Waduh, kalau sudah makan karbo di pagi hari ya, jangan terlalu ya manis-manis juga. Telur adalah sumber protein yang baik dan mudah dicerna. Kombinasikan dengan alpukat yang kaya lemak sehat untuk sarapan yang seimbang. Kamu bisa menyajikan di atas roti gandum atau menambah rasa dan untuk menambah rasa dan nutrisi. Sebelum kita lanjut teman bro 2, ada satu miliknya Adinda Salahita untuk satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dunia yang sedang berlangsung.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ide sarapan sehat yang mengenyangkan, yang berikut yang ketiga, Greek yogurt dengan madu dan granola. Yogurt memiliki kandungan protein yang tinggi dan lebih sedikit gula dibandingkan yogurt biasa. Greek yogurt. Tambahkan sedikit madu dan granola untuk tekstur yang lebih bervariasi. Menu ini cepat disiapkan dan sangat cocok untuk sarapan. Yang keempat, smoothie buah tanpa gula tambahan. Smoothie yang terbuat dari buah beku dan sayuran lembut bisa menjadi pilihan sarapan yang menyegarkan dan juga mengenyangkan. Kamu bisa menambahkan oatmeal atau selai kacang untuk meningkatkan kandungan serat dan protein. Yang kelima atau yang terakhir, pancake energen coklat. Pancake yang terbuat dari campuran energen coklat bisa menjadi pilihan sarapan yang lezat dan mengenyangkan. Campurkan dengan bahan-bahan sehat dan sajikan dengan topping madu untuk rasa yang lebih nikmat. Itu tadi ya teman Pro 2 ya. Semoga bermanfaat buat kamu yang pagi-pagi mau pergi kerja ini. Aduh, hari ini sarapan apa ya? Semua tergantung dengan pilihan kamu ya. Tergantung dengan pilihan sarapan kamu. Mau makan apa? Sarapan nasi kuning? Boleh, tapi jangan tiap hari karena bersantan. Kemudian mau sarapan roti juga, paling tidak ya ganti-ganti ya teman Pro 2. Tiap hari jangan sampai menu sarapan kamu itu sarapan yang tidak sehat. Dan itu saja harus dipadukan biar banyak manfaatnya untuk kesehatan kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
8: Tapi adek masih ngantuk.
7: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
8: Tapi nanti kita capek dong.
7: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
8: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
7: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
8: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
7: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
8: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke Wayum. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Pro 2. Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Sepada. Waduh, Desi terlalu semangat sampai mau nyangkut-nyangkut ini mulut ya. Buat teman Pro 2 sudah tiba di tempat kerja tentunya. Sebelum memulai aktivitas kamu, pekerjaan kamu di pagi ini, baiknya tadi sudah sarapan ya. Oh iya, berarti kalau tiba kantor langsung kerja. Semangat buat kamu yang kerjaannya hari ini dibilang aduh agak menumpuk nih ya teman Pro 2, ada sekitar beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah teman Pro 2, untuk menemani segala aktivitas kamu sebagai penyemangat di pagi ini, saya sudah siapkan nih beberapa nomor lagu hingga 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Ada satu miliknya Isyana Saraswati dengan Hari Ini. Lagu ini memberikan makna. Saraswati yang berkolaborasi dengan Hindia adalah tentang perjalanan menerima luka. Waduh, pagi-pagi sudah bicara tentang luka, galau sudah ini. Berdamai dengan diri sendiri dan menemukan kembali harapan setelah melewati masa sulit. Beberapa makna dari lagu ini adalah menerima emosi apa adanya. Lagu ini juga mengajak pendengar untuk tidak takut menangis, kecewa, atau merasa rapuh. Semua emosi tersebut adalah bagian dari proses menjadi manusia. Berdamai dengan luka masa lalu menggambarkan luka bukan sesuatu yang harus disangkal, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk diri menjadi lebih kuat. Harus bangkit dari mati rasa. Lagu ini menjelaskan bahwa lagu ini mempunyai refleksi atas perjuangannya keluar dari fase mati menuju keberanian untuk kembali merasakan cinta, sedih, bahagia, dan harapan. Ada harapan untuk terus melangkah. Kehidupan berlanjut menjadi pengingat bahwa meskipun hari ini penuh dengan air mata atau kegagalan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menjalani hari esok dengan semangat baru. Buat kamu yang lagi patah hati ya, semoga hari ini kamu kembali ceria ya, karena cuaca kota Palafakpak di pagi ini sangat cerah. Segala sesuatu tidak perlu ditangisi. Kalau kamu berani untuk membuka hati untuk merasakan cinta dari seseorang, berarti kamu juga sudah siap untuk merasakan manis pahitnya dalam perjalanan hubungan kamu dengan si dia.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: back.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil di

Ya, Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: sebetulnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Selain kesiapan personil, gubernur mengajak seluruh masyarakat.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, tadi Desi bilang cuaca Kota Palapak-pak pagi ini sangat cerah. Ternyata sudah mulai-mulai mendung ini, kelihatan dari tempat kerja kami ini ya. Semoga tidak turun hujan. Waduh. Tapi kalau turun hujan juga tidak apa-apa ya teman Pro 2, karena segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, ada hujan, ada panas, ada angin, ada badai ya. Nah, semua itu sudah diatur teman Pro 2. Jadi kita tetap bersyukur. Siapa tahu yang airnya belum ngalir, kalau sudah turun hujan, penampungan dong semua penuh ini. Tentunya ada yang sangat bersyukur kalau sudah turun hujan. Nah, teman Pro 2, Desi masih temani ruang dengan teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan ya. Ada satu makna dari laguku Telah Sadar. Ku telah sadar yang dibawakan oleh Priscilla Naomi. Kesadaran setelah melalui banyak luka. Akhirnya menyadari bahwa mempertahankan hubungan yang penuh dengan kekecewaan hanya akan menambah penderitaan. Belajar dari pengalaman. Bukan digambarkan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mencintai. Makna mengikhlaskan demi kebaikan diri sendiri. Lagu ini menyampaikan bahwa terkadang melepaskan seseorang adalah keputusan terbaik agar dapat melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Makna bangkit dan membuka lembaran baru. Setelah menyadari kenyataan, muncul tekad untuk tidak terus terjebak dalam masa lalu. Mulai menata masa depan. Jadi kalau menjalani hubungan jangan terlalu bucin-bucin, karena tentunya ada di dalam hubungan itu. Kalau berjalan lancar ya puji Tuhan, tapi kalau ada pengkhianatan, ada sakit hati, ada kecewa, harus siap menerima. Karena kamu juga sudah siap ya untuk membuka hati untuk seseorang. Itu berarti segala sesuatu yang menyangkut dengan semua hal yang tadi sudah dibilang itu pasti tidak bisa untuk kamu hindari. Jadi jangan terlalu kecintaan, jangan juga terlalu cuek. Semua itu kamu yang lebih tahu ya. Imbangi dengan doa, biar segala sesuatu yang kamu jalani itu di saat kamu sakit tidak terlalu pahit, tidak terlalu sakit, dan tidak terlalu terpuruk.

0: Sambil kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: pilihan lagu terbaik minggu.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Teman Brodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Bila menjalani suatu hubungan ya, di situ pasti ada perjuangan, ada pengorbanan, ada banyak hal ya yang terjadi. Dan tentunya jangan pernah menjadi kehancuran bagi diri kita kalau memang kita merasa bahwa hubungan itu sudah tidak sehat ya. Kalau memang sudah tidak sehat, baiknya disudahi saja daripada makin parah dengan segala problema yang terjadi dalam suatu hubungan. Teman Pro 2, lagu ini menggambarkan ada perjuangan tanpa henti seorang pria dalam mencari cinta sejati. Ada kata Arjuna diambil dari sosok kesatria dalam kisah Mahabharata yang dikenal pemberani dan teguh. Namun dalam lagu ini menjadi simbol seseorang yang berjuang menemukan pasangan hidup yang benar-benar dicintai. Lagu yang berjudul Arjuna memberikan makna perjuangan demi cinta. Menceritakan mendaki gunung, menjelajahi bumi hingga mengarungi lautan merupakan kisah bahwa seseorang rela melakukan apa saja demi menemukan cinta sejati. Ada kerinduan akan pasangan yang tepat, menggambarkan keinginan setiap orang untuk memiliki seseorang yang dapat menjadi tempat berbagi hidup dalam dan perjalanan. Jadi Arjuna menggambarkan bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, walaupun perjalanan untuk menemukan penuh tantangan dan terkadang membuat kita ragu. Ada harapan dan ketulusan hati akan selalu menjadi bekal untuk terus melangkah. Satu miliknya Dewa 19, Arjuna.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 di pukul 9 ya. Ya, jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 9 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Timur. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 7 Juli, teman Pro 2. Apa saja nih? Yang pertama, Hari Perdamaian dan Cinta Internasional. Warisan damai dari Ringo Starr. Tanggal 7 Juli diperingati sebagai Hari Perdamaian dan Cinta Internasional, sebuah inisiatif dari drummer legend, ya, legendaris The Beatles, Ringo Starr. Lahir pada 7 Juli 1940, Ringo memulai tradisi ini sejak ulang tahunnya yang ke-68. Saat